Di sini siaran luar negeri Akashvani Siksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiaran dan intadas dengan semua staf dari Siksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 7-8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut ya. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukarnya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Siksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das, sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti bahwa emisi karbon per kapita India kurang dari setengah rata-rata global. Dia menyatakan India adalah satu-satunya negara G20 yang memenuhi komitmen COP21 yang lebih awal dari jadwal. Menteri Keuangan Nepal Dr. Swarnim Wagle menyerukan pembaruan kemitraan India-Nepal. India mengirimkan 11 ton bantuan segar ke Nepal yang sedang dalam tahap pemulihan pasca banjir bandang. PBB

Atakan bahwa emisi karbon per kapita India kurang dari setengah rata-rata global saat membuka konferensi internasional tentang masa depan lingkungan dan dinamika iklim di New Delhi kemarin. Dia mengatakan bahwa negara-negara berkembang seringkali dianggap tidak adil sebagai pihak yang bertanggung jawab atas emisi karbon. Perdana Menteri menyebutkan bahwa India adalah satu-satunya negara G20 yang telah memenuhi komitmen COP21 lebih awal dari jadwal. Dia mengatakan India telah mencapai kemajuan signifikan dalam perundingan lingkungan selama 12 tahun terakhir. Modi menyoroti berbagai inisiatif seperti Aliansi Surya Internasional, Aliansi Biobahan Bakar Global, Aliansi Kucing Besar Internasional, dan Misi Life. Hakim Agung India Surikant menekankan kewajiban mendasar warga negara untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam termasuk hutan, danau, sungai, dan satwa liar. Menteri Lingkungan Hidup Bhupinder Yadav mengatakan pendekatan India terhadap perlindungan lingkungan berakar pada nilai-nilai peradabannya dan memandang bumi sebagai warisan bersama. Menteri Keuangan Nepal Dr. Swarnim Wagle menyerukan pembaruan kemitraan India-Nepal yang didasarkan pada hubungan kuat yang sudah terjalin. Saat berbicara dalam sebuah seminar di New Delhi kemarin, dia menekankan perlunya memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi. Dr. Wagle juga menyerukan peningkatan investasi dalam kesiapsiagaan bencana, termasuk sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tangguh. Dia menyoroti kerjasama di bidang energi dan perdagangan listrik lintas batas. Dr. Wagle menyatakan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah diperkirakan akan mengunjungi India pada akhir tahun ini. Sementara itu, India telah mengirimkan tambahan 11 ton bantuan ke Nepal yang dilanda banjir. Pengiriman bantuan tersebut mencakup obat-obatan, tenda, perlengkapan kebersihan, kantung tidur, dan peralatan forensik. Ini merupakan pesawat Angkatan Udara India ke-9 yang membawa bantuan ke Nepal. Amerika Serikat telah memperketat pengawasan terhadap program visa H-1B. Kementerian Luar Negeri, Tenaga Kerja, dan Keamanan Dalam Negeri telah diinstruksikan untuk mempertimbangkan adanya pemutusan hubungan kerja baik yang baru terjadi maupun yang direncanakan terhadap pekerja Amerika Serikat yang memiliki posisi serupa saat meninjau permohonan visa H-1B. Pemerintahan Trump juga memperpanjang masa berlaku ketentuan pembayaran sebesar $100,000 Amerika Serikat untuk permohonan visa H-1B tertentu selama 1 tahun lagi. Aturan pembatasan ini akan tetap berlaku hingga September 2027 dengan pengecualian tertentu yang telah ditetapkan. Para ahli PBB mendesak Pakistan untuk tidak melakukan deportasi paksa terhadap pengungsi Afghanistan tanpa terlebih dahulu menilai apakah mereka menghadapi risiko persekusi, penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya. Para ahli tersebut juga menyatakan keprihatinan atas instruksi yang meminta institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Pakistan untuk mengeluarkan mahasiswa asal Afghanistan. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut dapat berdampak pada sekurang-kurangnya 100 mahasiswa termasuk perempuan dan dapat semakin membatasi peluang perempuan Afghanistan untuk menempuh pendidikan kedokteran. Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat di seluruh wilayah negara itu tadi malam menyusul laporan adanya ancaman serangan
udara yang bermusuh ansa kurang-kurangnya satu ledakan terdengar di Riyadh, status peringatan

Dan tersebut kemudian dicabut. Tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat kejadian ini. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan yang melibatkan kelompok pemberontak Houthi dari Yaman. Sementara itu, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa seorang pria dieksekusi mati kemarin setelah dinyatakan bersalah melakukan tindakan mata-mata untuk badan intelijen Israel Mossad. Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap partai berkuasa dan militer Eritrea yang diberlakukan pada tahun 2021 akibat kekhawatiran terkait masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik di wilayah Tigray, Ethiopia. Pasukan Eritrea sempat mendukung pasukan Ethiopia selama konflik tersebut yang berakhir dengan kesepakatan damai pada November 2022. Perwakilan diplomatik India di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menyelenggarakan berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam rangka sewa pekuara. Di Bahrain, kedutaan besar mengadakan acara lari Viksit Bharat Run yang diikuti oleh sekitar 200 anggota diaspora India. Di Kuwait, kegiatan penanaman pohon diselenggarakan sebagai bagian dari kampanye Ek Ped Make Nam. Sementara itu di Abu Dhabi, kedutaan besar India memperingati Sewa Par bersama anggota komunitas India setempat. Komisaris Tinggi India untuk Inggris Priyasami Kumaran mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota parlemen Inggris pekan lalu. Diskusi difokuskan pada penguatan hubungan bilateral khususnya di bidang perdagangan, arus modal dan pendidikan. Pertemuan tersebut juga membahas upaya memperkuat kerjasama parlemen dan legislatif antara India dan Inggris. Pengamanan diperketat di seluruh wilayah Dhaka menyusul serangkaian ledakan bom rakitan dan insiden pembakaran bus. Pihak kepolisian telah mendirikan lebih dari 200 pos meresmikan pos pemeriksaan di ibu kota serta meningkatkan pengamanan di titik-titik utama akses masuk dan keluar kota. Penyelidikan sedang berlangsung dan polisi tengah memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan Warta Britania. Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa kelompok pemberontak Houthi dari Yaman berupaya menyerang ibu kota yang menggunakan rudal balistik. Pernyataan dari koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi tersebut disampaikan setelah upaya serangan pada pagi hari itu terjadi. Pihak koalisi menyatakan bahwa rudal tersebut berhasil dicegat. Ini adalah serangan pertama yang menyasar dia sejak eskalasi pertempuran antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Houthi berupaya menyerang infrastruktur sipil di kota pelabuhan Laut Merah, Yanbu, serta di Taif, Baiz, dan Farasan, namun upaya tersebut berhasil digagalkan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya, Houthi mengklaim tanpa menyertakan bukti bahwa mereka telah menargetkan lokasi-lokasi vital di Riyadh dan fasilitas perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco di Yanbu yang menyebabkan kebakaran hebat. Pada ajang Asian Games 2026 di Aichi,
नागोया डी जपांग इंडिया अकान मामुलाय हारी कॉम्पिटिसी पनु पर्तामाया हारी इनी डेगान पारा अथलेट बरलागा डी बरवागे चावांग ओलारागा डान नोमोर पर भूतान मेडाली टीम क्रिकेट पुत्री अकान मंगाडापी बांग्लादेश डी बाबा सेमीफिनाले डेगान टारगेट मलाजू का फिनाले।

dan mempertahankan gelar juara Asian Games mereka. India juga memiliki peluang meraih medali di cabang wushu, menembak, dan tekball. Sudah Singh akan bertanding di finale Changkuang Putra, sementara atlet India lainnya akan tampil dalam pertandingan perebutan medali perunggu tekball. Di cabang menembak, Ila Venil, Valerie Van, Sonam Uttam Masker, dan Widarsa K. Vinod akan berkompetisi di nomor senapan angin 10 meter putri. Tim hoki India juga akan memulai kiprah mereka. Tim putri akan melawan Uzbekistan, sedangkan tim putra yang merupakan juara bertahan akan menghadapi Indonesia. Kiprah India di cabang tenis meja, renang, bulu tangkis, dan seni bela diri campuran juga akan dimulai. Perenang India akan berlaga di bawah penyisihan nomor gaya bebas 100 meter dan gaya punggung 100 meter, sementara tim bulu tangkis putri akan bertemu Kazakhstan di bawah 11 besar. Dengan adanya peluang medali dan dimulainya kiprah sejumlah tim.

India akan menjadi tuan rumah kejuaraan Wushu Senior Asia untuk pertama kalinya pada tahun 2028. Sekitar 500 atlet dari 42 negara Asia diperkirakan akan berpartisipasi. Keputusan tersebut disetujui dalam Kongres Federasi Wushu Asia di Aichi, Nagoya di Jepang. Kejuaraan ini juga akan mempertemukan para pelatih, juri, ofisial teknis, dan administrator olahraga dari seluruh Asia. Tim tenis India tersingkir dari Davis Cup 2026 setelah menelan kekalahan 1-3 dari Republik Korea dalam pertandingan kualifikasi putaran kedua di Seoul. Kekalahan Sumit Nagal di nomor tunggal memberikan keunggulan yang tak terkejar bagi tuan rumah sekaligus memastikan tempat mereka di bawah finale 8. India yang memulai hari dengan ketertinggalan 2-0 setelah kalah dalam dua pertandingan tunggal pembuka pada hari Jumat sempat menghidupkan kembali harapan mereka ketika N. Sriram Balaji dan Dakshineswar Suresh memenangkan pertandingan ganda untuk memperkecil ketertinggalan. Namun pemain peringkat 157 dunia Kwon Soo-woo mengalahkan pemain tunggal peringkat teratas India Nepal dengan skor 6-1, 6-2 untuk memastikan kemenangan bagi Korea Selatan yang akan berlaga di finale 8 di Bologna, Italia pada bulan November. Kekalahan ini berarti India harus berkompetisi di putaran pertama kualifikasi Davis Cup 2027. Pasangan ganda Balaji dan Suresh yang masing-masing menempati peringkat 49 dunia setempat menjaga peluang India tetap hidup lewat kemenangan 6-3, 3-6, 6-3 atas pasangan Korea Selatan Nam Ji Sung dan Park Wi Sung. Pada ajang Olimpiade Catur di Samarkand, tim putra India melanjutkan performa gemilang mereka dengan mengalahkan Spanyol dengan 3-1. Juara dunia di Gukes memimpin langkah tim lewat kemenangan meyakinkan atas mantan perantan juara dunia gelar Alexei Sirov. Juara Piala Dunia Divya Deshmukh juga berhasil mengalahkan Byasa Bias Galan

Kisik Batar yang memastikan keunggulan tak terkejar bagi India. Kemudian Ervasali dan Koneru Hampi bermain imbang dalam pertandingan masing-masing sekaligus mengunci kemenangan meyakinkan lainnya bagi tim India yang tengah mengincar medali emas kedua mereka dalam ajang dua tahunan ini. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti bahwa emisi karbon per kapita India kurang dari setengah rata-rata global. Dia menyatakan India adalah satu-satunya negara G20 yang memenuhi komitmen COP21-nya lebih awal dari jadwal. Menteri Keuangan Nepal Dr. Swarnim Wagle menyerukan pembaruan kemitraan India-Nepal. India mengirimkan 11 ton bantuan segar ke Nepal yang sedang dalam tahap pemulihan pasca banjir bandang. PBB memperingatkan Pakistan agar tidak melakukan deportasi paksa terhadap pengungsi Afghanistan dan Asian Games ke-20 resmi dibuka di Jepang. India memulai kiprahnya hari ini dengan para atlet yang menargetkan medali di berbagai cabang olahraga. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar. Kami menghibur Anda dengan lagu Instrumentalia.

Saudara saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul India menjadi tujuan pilihan bagi industri semikonduktor, kata Perdana Menteri Narendra Modi. Perdana Menteri Narendra Modi meresmikan Semicon India 2026 pada hari Kamis di New Delhi dalam sambutannya yang menyoroti pentingnya penyelenggaraan acara edisi ke-5 ini. Perdana Menteri menyampaikan salam hangat kepada seluruh

peserta dengan menarik perbandingan yang kuat antara peluncuran Semicon India dan perayaan Vishwakarma Diwas. Perdana Menteri memberikan penghormatan terhadap warisan konstruksi dan kreasi bangsa yang telah ada selama berabad-abad. Beliau menyoroti perpaduan indah antara kekuatan kreatif tradisional dengan teknologi serta visi abad ke-21. Ini adalah inspirasi kita untuk mewujudkan India yang mandiri, sebuah viksit Bharat, tegas Modi. Seraya menekankan kemajuan pesat bangsa dalam 15 hari terakhir, Perdana Menteri memaparkan berbagai pencapaian penting termasuk diskusi mengenai keuangan inklusif di Global Fintech Fest, operasionalisasi koridor angkutan barang khusus sepanjang 3.000 km, serta pertumbuhan PDB kuartalan yang kuat sebesar 7.8%. Beliau juga menyoroti peningkatan peringkat kredit negara baru-baru ini oleh lembaga pemeringkat kredit Jepang sebagai bukti meningkatnya kredibilitas ekonomi negara. Mengenang keberhasilan diplomatik dalam KTT BRICS yang baru saja diselenggarakan oleh India, Perdana Menteri merujuk pada pengesahan deklarasi New Delhi secara bulat sebagai cerminan konsensus internasional. Beliau menegaskan bahwa pencapaian diplomatik bersejarah ini membuktikan kepercayaan teguh komunitas global terhadap negara ini. Menelusuri perjalanan evolusi Semicon India sejak awal peluncurannya pada tahun 2022, Perdana Menteri memaparkan tahapan kemajuan mulai dari diskusi kebijakan awal hingga perencanaan proyek, jalur percontohan, dan akhirnya dimulainya produksi komersial. Beliau mengapresiasi keberhasilan upaya-upaya tersebut di mana chip kini telah menjangkau pelanggan global serta dimulainya produksi komersial di dua pabrik baru yang berlokasi di Mohali dan Surat. Menyadari betapa kompleksnya upaya membangun ekosistem semikonduktor, Perdana Menteri memuji kerjasama kolaboratif yang diperlukan untuk menguasai desain chip, manufaktur peralatan dan kemampuan pengujian dalam waktu yang sangat singkat. Beliau memberikan apresiasi kepada para pemimpin industri saat ini sebagai pilar fondasi dan yang kemitraannya telah memungkinkan terjadinya lompatan teknologi yang pesat ini. Seraya menguraikan momentum sektor yang terus melaju pesat, Perdana Menteri menjelaskan konsep tape out dan bagaimana pemerintah terus mendorong pengembangan generasi teknologi berikutnya tanpa henti. Beliau mengumumkan tahap kedua misi semikonduktor senilai $13.5 miliar yang berskala besar serta menyoroti reformasi regulasi baru yang memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan internasional, perusahaan rintisan, dan perusahaan desain dengan memaparkan visi mengenai rantai pasok domestik yang tangguh. Perdana Menteri menekankan pentingnya membina perusahaan fabless, menciptakan kekayaan intelektual dan mengintegrasikan fotonik silikon untuk infrastruktur pendukung kecerdasan buatan. Beliau mendorong para pemimpin industri di bidang peralatan, bahan kimia, gas dan material untuk memanfaatkan peluang emas yang dihadirkan oleh 12 proyek yang telah disetujui serta meningkatnya permintaan pasar. Menyoroti keuntungan strategis dari bonus demografi India, Perdana Menteri berbicara mengenai besarnya talenta di bidang teknik dan berbagai inisiatif peningkatan keterampilan yang dirancang khusus untuk desain chip. Beliau dengan bangga menyebutkan telah menerima chip hasil desain khusus dari para mahasiswa dan menegaskan kembali target ambisius pemerintah untuk melatih 100.000 mahasiswa teknik, di mana 70.000 di antaranya telah mendapatkan pelatihan.

Kajak para insan cerdas yang terlibat dalam penelitian domestik maupun internasional, Perdana Menteri mendorong talenta muda untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan teknologi mutakhir di dalam negeri. Beliau menantang para pemimpin industri untuk mempelopori penelitian dan pengembangan lokal demi memastikan pertumbuhan bersama bagi dunia usaha maupun generasi muda bangsa. Menanggapi dinamika pasar semikonduktor yang terus berkembang, Perdana Menteri membahas bagaimana lonjakan permintaan akan kecerdasan buat telah menggeser fokus dari sekadar ukuran transistor menuju integrasi sistem secara menyeluruh, termasuk penempatan memori dan manajemen panas. Beliau memposisikan negara ini sebagai tujuan yang andal dan senantiasa siap dalam menghadapi tantangan manufaktur global yang baru ini. Menangani isu krusial mengenai ketahanan energi untuk komputasi berkinerja tinggi, Perdana Menteri menguraikan kebutuhan daya yang sangat besar akibat keberadaan pusat data AI serta perlunya pasokan listrik tanpa gangguan bagi pabrik-pabrik manufaktur. Beliau memaparkan langkah ekspansi agresif negara di sektor energi termasuk peningkatan kapasitas tenaga surya hingga melampaui 160 gigawatt, pembukaan akses sektor energi nuklir baik pihak swasta serta pengembangan reaktor modular kecil. Mengakhiri pidatonya, Perdana Menteri mengingatkan hadiran akan warisan 75 tahun Konstitusi India. Dia mengatakan bahwa keberhasilan industri strategis di induk demokrasi secara inheren memperkuat keseluruhan rantai pasok global. Dia juga menyampaikan undangan hangat untuk menjajaki berbagai peluang tak terbatas yang menanti di India. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur anda dengan sebuah lagu dari daerah Awadh.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos L atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumental ya, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.